kamu. Ya yena ya besia tuang ya banya pang nya ya pang tuang besia khui sia.